0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Gimana? Selama satu jam kebelakang tadi, informasinya gak mengenakan semua. Karhutlah, pipa bocor lah, terus juga untuk wisata tempatnya ditutup sementara lah. Yah, begitulah teman Pro 2 ya. Informasi-informasi yang kurang mengenakan harus kita sampaikan pada hari ini tadi. Tapi kalau ngomong-ngomong soal informasi yang tidak mengenakan, atau juga bisa dikatakan berita buruk teman Pro 2 ya. Jadi berita buruk tuh mau gak mau, suka gak suka gitu ya, harus kita dapatkan akhir-akhir ini. Baik itu mungkin di radio ini, informasi dari televisi, media sosial, hingga kabar berantai yang ada di grup aplikasi chat. Mungkin informasi yang tadi udah diketahui kayak kabut asap, perbaikan pipa, terus ditutupnya tempat wisata sementara. Belum lagi informasi-informasi lainnya, bahkan juga dari kalangan selebritis misalnya, dan berita-berita bencana lainnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang di satu sisi kita turut berempati gitu ya terhadap orang-orang yang mengalami musibah. Tapi di sisi lain kita juga bisa rentan kelelahan mental karena intensnya arus kabar buruk ini. Situasi ini jadi menimbulkan pertanyaan, seberapa besar sih kapasitas emosional manusia dalam menghadapi terpaan kabar negatif gitu? Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, membuat siapapun mudah terhubung satu sama lain. Kabar terbaru bisa langsung didapat dengan asupan di ponsel pintar. Tapi kita juga yang jadi masalah manusia modern ini gitu. Baru bangun nih gitu kan, mungkin belum siap secara emosional dan kesadaran, kita udah langsung dibanjiri dengan berita-berita negatif. Nah itulah sebenarnya membuat kita jadi overwhelmed teman Pro 2. Seperti yang disampaikan oleh Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada, Putra Wira Muda. Jadi manusia tuh pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam memproses kabar negatif. Padahal sejak zaman primitif, otak manusia hanya didesain menghadapi satu masalah di satu waktu gitu ya. Dan merunut lagi ke masa lampau, selama ratusan ribu tahun nih teman Pro 2, otak manusia purba juga sudah terbiasa hidup di iklim primitif. Pada periode tersebut kabar buruk cenderung minim, soalnya bertemu dengan binatang buas hanya sesekali saja gitu. Nah ini juga manusia modern yang sejak 1990-an mulai mengenal internet dan pakai medsos sekitar 20 tahun terakhir, setiap harinya dibanjiri oleh banyak berita, baik itu negatif maupun positif. Inilah yang membuat porsi berita buruk yang diterima setiap harinya melebihi kapasitas psikologis yang otak bisa cerna.

Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: enak banget rebahan. Sekolah lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Mungkin seseorang seringkali ini gak sadar atau mindful gitu ya, udah gak mengalami kelelahan akibat paparan berita buruk. Yang mana setidaknya ada 3 tanda seseorang mengalami kelelahan tersebut yang bisa dijadikan deteksi dini. Ya memang sebaiknya kita butuh untuk lebih mindful lagi ya, untuk merawat diri kita dulu misalnya, sebelum bertindak yang berlebihan. Yang pertama, tanda pertama ini jadi lebih emosional, seperti mudah marah, sedih, cemas. Bisa juga terus-menerus merasa lelah, meskipun gak banyak aktivitas yang dilakukan gitu. Terus yang kedua, merasa gak berdaya dan pasrah. Yang mana ketika ia melihat ada satu fenomena yang muncul di medsos, orang mulai menormalisasi berita negatif. Banyak yang berpendapat hidup di negeri, tanda kutip, terasa lebih normal membaca berita negatif ketimbang positif. Bahkan ada yang kaget kalau melihat berita positif. Jadi ini sebagai alarm bahaya sebenarnya ya, ketika ada pemikiran yang semacam itu. Ada kepasrahan di balik sikap-sikap ini gitu, sehingga gak ada lagi perjuangan dan keberdayaan untuk menghadapi tantangan hidup. Itu baru 2 tanda ya teman pro 2, ketika seseorang sudah mengalami kelelahan akibat terlalu banyak menerima berita negatif.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Ada yang masih rindu gak sih sama suara aku? Harusnya sih masih ya. Masih pengen update infonya gitu ya Tom Pro 2 ya. Mengenai tentang otak manusia yang punya batas dalam mencerna berita buruk. Terus selain tanda-tanda tadi, satu lagi tandanya teman Pro 2 ya. Kenapa seseorang itu mengalami kelelahan akibat paparan berita buruk? Jadi tuh tandanya kayak lebih mudah emosional, merasa gak berdaya dan pasrah gitu ya. Terus juga sulit berhenti dan mempengaruhi kesehatan fisik. Inilah tanda ketiga. Ketika seseorang jadi sulit berhenti untuk doom scrolling. Di satu sisi merasa gak nyaman dengan kabar buruk, tetapi takut pula ketinggalan informasi terkini. Aduh, siapa nih yang ngalami kayak gini ini teman Pro 2? Kalau terus menerus terjadi, akhirnya tuh tubuh kita juga jadi ikut kayak terkena gedampak gitu, ngerti gak sih teman Pro 2? Kayak stres tuh berkelanjutan gitu. Nah ini tuh yang bisa bikin asam lambung naik. Jadi sensitif lah, mudah kena GERD lah gitu. Nah makanya jangan sepelekan tanda-tanda berikut ya. Selain gangguan fisik, ternyata produktivitas juga bisa menurun teman Pro 2 dan merusak relasi dengan orang terdekat karena itu tadi pengaruh emosi negatif akibat paparan berita buruk. Nah terkait akan efek paparan berita buruk terhadap kesehatan fisik sudah terbukti pula dalam sejumlah penelitian, yang mana salah satunya adalah studi Brian McLaughlin et al. Di jurnal Health Communication di tahun 2024 yang membuktikan bahwa ada respon fisiologis dari seseorang yang mengkonsumsi berita buruk. Tubuh tuh bereaksi sebelum pikiran memutuskan apakah ancaman ini relevan gitu ya. Hasilnya menunjukkan bahwa merasa tidak sehat yang cukup parah, hanya 6% yang menyatakan baik-baik saja. Jadi banyak negatifnya gitu daripada positifnya teman Pro 2.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi bias negativitas menunjukkan manusia itu cenderung fokus ke berita buruk, terus mencari sesuatu yang mengancam. Akibatnya apa? Emosi itu jadi gak stabil, stres, kecewa, sampai lelah mental dan juga fisik ya. Upaya inilah yang inilah yang membuat seseorang tuh terjebak yang namanya doom scrolling, teman Pro 2. Berita buruk tuh gak perlu langsung dihindari gitu. Alih-alih langsung menghindari gitu ya, maka dari itu alangkah lebih baiknya untuk terlebih dahulu mengenal batasan diri. Kalau memang kamu merasa gitu, ketika terlalu banyak berita negatif menghampiri kamu gitu dan kamu merasa gak nyaman, ya udah batasin gitu, gak usah lagi nyari-nyari gitu loh. Apalagi ketika kamu tahu seberapa besar kapasitas diri kamu dalam menerima kabar buruk gitu ya. Kita tahu lah pastinya kapan harus berhenti mengumpulkan informasi, kemudian lihat permasalahan secara utuh dari informasi yang terkumpul, teman Pro 2. Jadi semuanya itu ya kembali ke diri masing-masing gitu ya, teman Pro 2.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Oke, teman Broadway, jadi sudah bisa disimpulkan ya bahwa yang namanya otak manusia tuh punya batasan dalam mencerna berita buruk ya. Apalagi baru kemarin kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Penting sekali teman Broadway ya menjaga kesehatan mental, apalagi di tengah gempuran informasi-informasi berita. Dan di satu sisi memang kita butuh sadar, tahu gitu apa sih isu-isu sosial sekarang ini gitu. Tapi di sisi lain juga okay, informasinya begini cukup gitu ya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa dilakukan untuk membantu meringankan mereka gitu. Nah, tapi yang terpenting lagi adalah kembali kepada mental diri sendiri. Kalau kamu merasa memang terlalu udah berlebihan nih mengkonsumsi berita-berita buruknya, cukup, udah, gak usah dicari tahu lagi gitu teman Produa ya. Karena bagaimanapun juga yang penting adalah kesehatan diri sendiri.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, budaya dan pariwisata hadir menemani minggu kamu, teman Pro 2. Pada jam 9 pagi ini tentunya masih dengan Linda di 95.2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kalau mungkin biasanya kamu sering kenal dengan negara-negara yang sering banget dikunjungi, kali ini sedikit berbeda. Tapi informasi ini juga bisa bermanfaat banget loh buat kamu yang pengen kenal lebih jauh dengan negara-negara yang walaupun tidak terkenal gitu ya, tapi bisa nih jadi rekomendasi buat kamu yang pengen berkunjung ke sana. Jadi memang teman Pro 2 ya, destinasi wisata yang populer tuh selalu deh gitu jadi pilihan wisatawan dari berbagai negara. Di sisi lain masih ada loh sebenarnya sejumlah negara yang belum banyak dikenal sebagai tujuan liburan. Ada negara-negara yang tidak terkenal, paling jarang banget dikunjungi wisatawan. Negara-negara ini sebenarnya tersebar di berbagai wilayah ya, mulai dari kepulauan terpencil di Samudra Pasifik hingga negara di Afrika. Tingkat kunjungan wisatawannya pun ke negara-negara ini tergolong rendah kalau dibandingkan dengan tujuan wisata yang udah populer lah ceritanya. Tapi meskipun begitu, beberapa negara ini memiliki bentang alam yang indah banget, budayanya unik banget, hingga sejarahnya yang jarang diketahui. Makanya aku tertarik banget buat share ke kamu nih teman Pro 2 untuk menginformasikan negara-negara yang paling jarang dikunjungi wisatawan ya. Yang mungkin bisa jadi nih gitu kan, hidden gemnya ada nih di sini teman Pro 2.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Produser di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ada beberapa negara yang paling jarang dikunjungi wisatawan. Padahal negara-negara yang walaupun dikatakan tidak terkenal ini paling jarang dikunjungi wisatawan, tapi bisa jadi menjadi pilihan yang menarik, teman Produa. Apalagi memiliki bentang alam yang indah, budaya yang unik, hingga sejarah yang jarang diketahui. Pertama, ada namanya negara Nauru. Ini adalah negara dengan jumlah wisatawan paling sedikit dalam daftar kali ini, yaitu sekitar 200 kunjungan pada tahun 2019. Negara kepulauan kecil Pasifik ini termasuk salah satu negara terkecil di dunia ya, berdasarkan luas wilayahnya. Memang akses menuju Nauru ini umumnya mengandalkan penerbangan regional, sehingga perjalanan membutuhkan perencanaan yang lebih matang. Lalu yang kedua, Somalia termasuk negara dengan jumlah kunjungan wisatawan yang juga rendah ya, karena kondisi keamanan jadi salah satu faktor yang membuat negara ini jarang masuk dalam rencana perjalanan wisatawan. Salah satu wilayah yang kerap menjadi perhatian wisatawan adalah Somaliland, yang mana pengalaman budaya yang berbeda serta landscape yang cukup menarik bagi pelancong yang mencari destinasi di luar jalur wisata umumnya.

0: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Selanjutnya Tuan Pro 2, negara yang tidak terkenal dan paling jarang dikunjungi wisatawan adalah Tuvalu. Ini jadi salah satu negara paling jarang dikunjungi karena lokasinya terpencil Tuan Pro 2. Akses menuju negaranya juga bisa dikatakan cukup terbatas. Sekitar 2000 wisatawan tercatat mengunjunginya dalam setahun gitu. Wisatawan dapat menjelajahi Funafuti, menikmati suasana pulau, melakukan island hopping, hingga merasakan pengalaman unik berkendara di landasan bandara ketika tidak digunakan untuk penerbangan. Lalu ada lagi negara kepulauan di Samudra Pasifik yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan atoll, yaitu Kiribati. Keindahan lautnya, benar-benar Tuan Pro 2. Ini jadi salah satu alasan ya, negara ini tuh menarik sebenarnya untuk dikunjungi gitu. Apalagi yang menyukai destinasi tropis gitu ya. Selain menikmati pemandangan pulau, wisatawan juga dapat melakukan island hopping dan melihat sejumlah peninggalan Perang Dunia II. Dan memang Kiribati ini juga menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut ya, akibat dari perubahan iklim.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Musik apa tuh? Unik banget tumpukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita.

Prodiwer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke Sudan Selatan ya, yang jadi negara termuda di dunia yang merdeka pada tahun 2011. Negara ini memiliki landscape alam yang luas serta keragaman budaya dan masyarakat yang menarik untuk dipelajari. Jumlah wisatawannya yang rendah tidak berarti negara ini tidak memiliki daya tarik. Tapi memang kondisi keamanannya lah yang membuat wisatawan perlu melakukan persiapan matang gitu ya. Dan yang keenam ada Guinea Equatorial, salah satu negara Afrika yang jarang menjadi tujuan wisata internasional. Dan bisa dikatakan sih negara ini masuk dalam daftar destinasi paling sepi wisatawan, teman Pro 2. Malabo, ibu kotanya, memiliki bangunan dengan arsitektur kolonial yang menarik. Selain itu ada pula kawasan alam yang menjadi habitat berbagai satwa seperti gorila, simpanse, dan juga gajah hutan.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color grading-nya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, Libya ya. Yang mungkin bukan nama pertama yang muncul ketika membicarakan wisata Afrika ya. Yang mana pada negara ini memiliki peninggalan sejarah dari peradaban Yunani dan Romawi serta landscape gurun Sahara yang luas. Kondisi keamanan dan situasi politik membuat jumlah wisatawan yang datang ke Libya tuh akhirnya sangat terbatas. Karena itu, wisatawan yang ingin berkunjung perlu memperhatikan informasi keamanan dan ketentuan perjalanan terbaru. Selanjutnya, Kepulauan Marshall yang terletak di kawasan Pasifik dan terdiri atas banyak pulau serta atol. Negara ini menawarkan kehidupan masyarakat lokal yang berjalan dengan ritme yang lebih santai.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa banget ya aku udah nemenin kamu sampai hampir pukul 10 ini. Thank you banget teman Pro 2 pastinya buat kami yang udah stay tune pagi ini bareng sama Linda. Have a nice weekend. Dan selain bakal ada Edo yang nemenin kamu di santai siangnya di akhir pekan ini. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman, bagaimana Pro 2? Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan atau IBTEK mendorong dosen dan mahasiswa untuk beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta mengembangkan jiwa technopreneurship. Hal ini disampaikan Rektor IBTEK Dr. Yanuar Bahtiar SMSI dalam acara wisuda di Banjarmasin pada Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi barunya tahun Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Proses persiapan pengangkatan badan kapal atau salvage KM Virgo Transport 8 masih terus berlanjut. Sejumlah peralatan yang menunjang pelaksanaan operasi tersebut dijadwalkan tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Sabtu 10 Oktober 2026. Walaupun demikian, pihak PT Virgo Karya Shipping selaku perusahaan yang bertanggung jawab masih belum dapat memastikan waktu pasti pelaksanaan operasi tersebut. Manajer cabang PT VKS Banjarmasin, Dwi, memastikan bahwa tahapan persiapan salvage saat ini tetap berjalan sesuai dengan perencanaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani Yamin HR, mendorong masyarakat membiasakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh dan terjangkau. Ajakan ini disampaikannya saat membuka Lomba Pangan B2SA dan Lomba Diversifikasi Olahan Pangan Lokal Tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026 di Pendopo Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin pada Sabtu 10 Oktober 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya, bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.
6: Pro 2 FM. Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 barangnya ada di Pro 2 Hitlist untuk edisi weekend kali ini, teman-teman ya. Seperti layaknya Pro 2 Hitlist santai siang, kita punya waktu yang lumayan panjang, teman-teman Pro 2, 2 jam. Tapi 1 jam pertama ini kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang udah gabung di WhatsApp ya. Salah satunya ada dari Sriya yang request lagu Sumpah Mati dari Leo Laskar. Terus juga ada May Prawesti yang sama-sama request lagu Sumpah Mati dari Leo Laskar. Udah kita playlist dan siap diputerin juga sebagai pembuka kita di Pro 2 Hitlist untuk request time pagi hari ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo 2 masih bareng udah di Prodo 2 Hitlist untuk edisi pagi menjelang siang kamu ya teman-teman. Dan juga masih bareng Edo untuk update beberapa requestan terbaru di WhatsApp, salah satunya dari Lila yang request lagu Perunggu dengan 33 kali. Waduh, merunggu banget nih teman-teman ya di weekend. Udah kita playlist dan siap diputerin sembari berzikir juga teman-teman ya bersama lagu ini. Dan juga buat teman produser silakan ikut gabung juga di WhatsApp kita 08115111420 sebelum nanti aku juga bakal buka untuk live TikTok di jam 11 nanti ya. So keep tuning terus di Prodo FM. Perunggu 33 kali.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
4: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
4: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
4: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
4: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
4: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
5: Masih bersama Pro 2.

di Prada FM, teman-teman pegang utama Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya teman-teman, masih di Prada 2 Hitlist bareng Eda ya. Untuk teman-teman yang udah ikut gabung di WhatsApp, kita coba bacain dulu beberapa teman-teman. Salah satunya ada dari Azri yang request lagu 2001 kalinya Adrian Khalif. Terus juga ada Ayas yang request lagu Kim dan Nabila Tekiah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, okay, check this out.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng Edo di Pro 2 Hitlist untuk edisi kali ini ya. Kita puterin lagi untuk requestan berikutnya teman-teman. Ada dari Sita yang request lagu Taylor Swift dengan All Too Well. Udah kita playlist dan siap diputerin ya teman-teman. Dan juga yang lain ditunggu teman Pro 2 yang pengen request, silahkan langsung di request aja ya untuk judul lagunya biar bisa kita puterin. Boleh banget untuk request sekarang sebelum nanti kita beralih ke live TikTok di jam 11 nanti ya teman-teman. So this is Taylor Swift All Too Well. Check this out.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Acep.
4: Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
4: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
4: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo. Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
5: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
6: Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada 2 lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Lestari yang request lagu Armada Awas Jatuh Cinta. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga Selina ya, sebagai penutup kita di jam 10 ini tahun Prada 2, katanya pengen dengerin lagu Tanda Cinta dari Caleb J. Oke, langsung kita puterin untuk dua lagu berikutnya, Armada Awas Jatuh Cinta dan Tanda Cinta dari Caleb J. Check this out.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek

di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado. Keep tuning karena saat ini kita masih di Prado Hitlist bareng Edo, teman-teman. Dan aku bacain juga request terakhir dari WhatsApp ya. Ada dari Nang Boy yang request Geisha dengan Kering Air Mataku. Udah kita playlist dan siap diputerin. Dan lanjut ke live TikTok kita di Prado 2 RI Banjarmasin. Keep tuning di 95 Panca FM Prado 2 RI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Prado 2. Geisha, Kering Air Mataku.

favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

Di Brada FM, teman-teman, baik sama teman-teman Brada 2, ada insomnia dari Craig David ya teman-teman. Lanjut requestan berikutnya, ada dari saya yang request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Udah kita playlist dan siap diputerin. Yang lain, ayo teman-teman ikut gabung lagi juga buat request sebelum nanti kita tutup di jam 12. Jadi ini masih early banget ya teman-teman Brada 2. Ini requestan pertama kita untuk live TikTok ya. Jadi kita dengerin dulu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Check this out.

Ibrada FM, kembali bagi teman-teman Prada Rizwan Fadullah Nabila Takiyah atas satu cerita. Lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Mi yang katanya pengen dengerin lagu Alan Walker dari On My Way dari Alan Walker, Sabrina Carpenter dan juga Faruko, teman-teman. Ini adalah lagu Sabrina Carpenter sebelum jadi Sabrina Carpenter ya, sebelum jadi baby doll. Jadi anak EDM dulu. Udah kita playlist setiap puterin. Terus juga ada Pia yang early request lagu Scene dengan Morning Boy. Udah kita playlist juga dan siap diputerin. So check this out. I'm so-

emang lagi naik-naiknya nih teman-teman ya. Sini salah satu boyband yang masuk ke skena zaman now banget nih di Indo. Ada Marbles juga yang baru teman-teman. Terus yang lama-lama juga masih standby masih membintangi skenanya juga. Ada Glass, terus juga ada Starby dan teman-teman lainnya. Ada Chance juga ya. Chance ditunggu nih lagu barunya. Lanjut untuk requestan berikutnya teman-teman. Ada beberapa yang udah ikut gabung juga di live TikTok kita. Salah satunya teman Pro 2. Ada dari Mia Siswanto yang request siapkah kau untuk jatuh cinta lagi dari Hi-Fi. Dan juga ada Dina yang request lagu Rosa dengan cerita cinta. Check this out.

di Prada FM teman-teman, pegang mata Prada 2, lanjut requestan berikutnya. Udah mulai padat ya teman-teman, karena request kita udah full. Jadi aku bacain dulu untuk requestan berikutnya. Ada dari Sria Selalu yang request Thank You ya, Edorama dengan Blasem. Udah kita playlist buat Sria dan siap diputerin. Terus juga ada dari Sya yang request lagu Rani Parulian dengan Dunia Imaginer. Check this out.

Di Prada FM teman terbaik kamu atau Prada. Males nih males. Kalau udah digituin males tuh komennya. Komen-komen salting gak jelas ini males ya teman berdua ya. Ada dari AB31 yang request lagu terbaru ya. Ini single dari album terbarunya Liodra Pintu Hati yang jadi new entry kita juga minggu ini ya. So langsung udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Ian ya, Going to Be Married ya, which is Requesting a Thousand Years by Krishna Perry. Udah kita playlist juga dan siap diputerin deh ya. Semangat-semangat deh ya teman-teman ya. Di Prada FM untuk requestannya.

Di Prode FM, teman terbaik kamu tahun Pradua, Christina Perri dengan A Thousand Years ya. Waduh. Terus habis lagu ini tuh laguan Okerek Hartek nih, requestannya Dustin Ger ya. Jadi sangat berseberangan nih, sangat wow lah. Sampai aku kehabisan kata-kata nih teman Pradua. Udah kita playlist ya, Dustin Ger yang request Hartek dari One Okerek. Terus juga ada Laras Puspitasari yang request lagu Kacamata dari Afgan. Sebelum kita puterin juga lagu terakhir, setelah itu untuk 3 lagu terakhir ini teman-teman, kita enjoy aja teman-teman. So this is One Ok Rock dengan Hartek dan Afgan, Kacamata. Check this out.

Emang banyak sih ya teman-teman fenomena. Kita tuh ketemu tapi emang bukan jodoh aja gitu teman-teman. Jadi walaupun kamu pengen lepas kacamata, pengen melepas kepribadian palsu kamu, kalau dianya emang gak suka ya udah ya teman-teman ya. Anyway, itu dia untuk request time edisi kali ini. Thank you juga semuanya yang udah ikutan gabung di pagi menjelang siang ini di Pro 2 Hit List ya teman-teman. Pro 2 requestan terakhir dari San Asek yang request lagu The Overtures dengan Mungkin. Sampai bertemu lagi di

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb menghadirkan pandangan mendalam tentang dinamika manusia melalui lensa dunia psikoterapi. Dalam buku ini, Gottlieb menyajikan perjalanan emosionalnya sebagai terapis sekaligus sebagai individu yang tengah mengalami pergolakan kehidupan. Dengan gaya bahasa yang hangat dan penuh kejujuran, pembaca diajak untuk memahami bahwa curhat dan berbagi perasaan adalah bagian penting dari proses penyembuhan dan pertumbuhan diri. Di setiap halaman, Gottlieb tidak hanya mengisahkan kasus-kasus yang ditemuinya dalam praktik terapi, tetapi juga menceritakan pengalaman pribadinya yang kerap kali rentan dan penuh konflik. Hal ini memberikan nuansa autentik yang membuat buku ini mudah diterima oleh berbagai kalangan pembaca, mulai dari mereka yang tengah mengalami tekanan emosional hingga yang penasaran dengan seluk-beluk dunia psikoterapi. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas hubungan manusia. Salah satu kekuatan utama dari buku ini terletak pada kemampuannya mengungkapkan realitas bahwa setiap orang memiliki cerita dan luka yang tersembunyi. Gottlieb mampu menggugah empati pembaca melalui narasi yang jujur dan terkadang mengharukan, di mana ia menunjukkan bahwa ketidakpastian, kegagalan, dan kerapuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman manusia. Perspektifnya sebagai seorang terapis memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara-cara untuk menghadapi krisis pribadi dan menemukan

0: Bukan keberanian untuk membuka diri. Tak hanya itu, gaya bercerita Gottlieb yang lincah dan penuh humor membuat topik-topik berat seputar terapi dan masalah emosional terasa ringan dan mudah dicerna. Buku ini menyuguhkan penjelasan tentang berbagai mekanisme pertahanan diri, pola pikir yang menghambat kemajuan, serta bagaimana seseorang dapat bertransformasi melalui proses curhat dan refleksi diri. Pendekatan naratif yang menggabungkan pengalaman profesional dan personal menjadikan semua orang butuh curhat sebagai cermin untuk melihat kembali dan mengevaluasi hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, Semua Orang Butuh Curhat adalah karya yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa kerentanan adalah kekuatan, dan dalam kejujuran serta keberanian untuk mengungkapkan perasaan terletak kunci bagi pemahaman diri yang lebih baik. Dengan campuran kisah nyata, refleksi mendalam, dan sentuhan humor yang mengena, buku ini sangat direkomendasikan untuk siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika psikologi dan pentingnya curhat sebagai salah satu cara untuk sembuh dan tumbuh. Demikian esensi buku Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb.
1: Santai siang.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara.

0: Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Serius kamu, terus dianya gimana?
3: Ya, kalian dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
2: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahu, Prodo 2 masih berangkat di Prodo 2 Sport untuk edisi santai siang kali ini ya. Kita update dulu untuk beberapa info olahraga terbaru. Yang pertama dari cabang olahraga balap MotoGP. Ada kabar dari Marc Marquez yang menjuari balapan sprint MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Hasil ini sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara dengan keunggulan 4 poin dari Jos Martin. Pebalap Ducati Lenovo ini memulai balapan dari posisi keempat dan langsung menerobos ke depan selesai start. Insiden kemudian terjadi di tikungan 1 melibatkan pole sitter Raul Fernandez dan pebalap Aprilia Marco Bezzecchi ya. Kedua pembalap ini terjatuh di area gravel dan gagal menyelesaikan balapan. Sementara Martin berhasil merebut pimpinan balapan diikuti Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Persaingan berlangsung ketat juga antara 4 pebalap terdepan, yang mana Marc Marquez terus memberi tekanan kepada sang pemuncak klasemen dalam balapan sprint sejauh 13 putaran tersebut. Drama terjadi 5 lap sebelum perlombaan berakhir. Martin yang memimpin di depan mengalami masalah pada tekanan ban motornya. Marc Marquez juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyalip Martin dan merebut posisi terdepan. Martin turun ke posisi kedua dan langsung mendapat tekanan dari Ayogura dan Di Giannantonio. Menjelang akhir balapan, Martin kembali mengalami masalah pada motor. Ia merosot ke posisi keempat, sementara Ogura dan Di Giannantonio berhasil menyalip untuk mengamankan podium sprint. Dan Marc Marquez menjadi pebalap pertama yang melewati garis finish, diikuti Ogura dan Di Giannantonio. Martin dan Alex Marquez menyusul untuk melengkapi 5 besar di Mandalika. Marc Marquez mendapatkan 12 poin tambahan dari kemenangan tersebut. Dia kini memimpin klasemen sementara dengan 343 poin. Unggul 4 poin dari Martin di posisi kedua. Hasil ini juga jadi modal penting nih buat Marc Marquez ya teman-teman Pro 2 dalam menghadapi balapan utama. Yang mana sebelumnya juara dunia bertahan ini belum pernah menyelesaikan balapan utama di Mandalika sejak dimulai di tahun 2022. Balapan utama MotoGP Indonesia sejauh 27 putaran dijadwalkan berlangsung pada Minggu hari ini 11 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Jam 2 siang berarti jam 3 di sini teman-teman. Dan ini bakal jadi penentu dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

Di Pro 2 FM, teman baik kamu, teman Pro 2 masih bareng ada di Pro 2 Sport untuk edisi siang hari ini. Kita ke cabang olahraga basket ya, teman Pro 2, dan New York Knicks yang memprioritaskan persiapan pramusim menghadapi NBA musim baru. Negosiasi kontrak akan dilanjutkan setelah persiapan tim dinilai matang. Associated Press melaporkan menyandang status juara bertahan, Knicks fokus mempertahankan gelar, yang mana akibatnya beberapa pemain harus bersabar menunggu kepastian kontrak mereka ya. Dan Knicks telah mengontrak kembali pemain berstatus free agent, namun negosiasi perpanjangan kontrak Towns Hart dan Deuce McBride belum selesai, teman Pro 2. Yang mana Towns berpeluang mendapat kontrak 4 tahun senilai $276 juta, sementara kontraknya kini mencapai $57 juta, dan Hart menerima $21 juta di musim ini, ya teman Pro 2.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Intermezzo. Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo. Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
7: Santai siang.

di Prado FM, teman-teman Mega Matang Pro 2. Lanjut, masih bareng ada teman-teman di Prado Sport untuk edisi siang hari ini. Kita ke menu utama ya, teman-teman Pro 2. Dari Prado Sport mungkin bisa kita bilang, karena ini adalah kabar dari dunia sepak bola mancanegara. Cristiano Ronaldo yang kabarnya dijatuhi sanksi karena meninggalkan timnas. Ya, Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo, sang bintang diskors dari timnas sambil menunggu hasil investigasi resminya ya, teman-teman Pro 2. Ronaldo terkena skor setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas. Dikabarkan marah karena enggak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. The Guardian memberitakan federasi menginvestigasi tindakan Cristiano Ronaldo yang dinilai tidak profesional. Selama proses berlangsung, Ronaldo dijatuhi sanksi larangan bermain bersama Portugal. Dan Komisi Disiplin kini tengah menyelidiki kasus untuk memutuskan berapa lama sanksi akan dijatuhkan untuk pemain 41 tahun tersebut ya. Hukuman bisa berkisar antara 1-6 bulan. Ronaldo dipastikan absen dalam pertandingan Nations League November. Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark dan Wales tanpa kehadiran sang mega bintang. Cristiano Ronaldo juga sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya. Bintang Portugal ini menunjukkan penyesalan atas insiden yang terjadi kabarnya ya. Pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, juga memilih tidak banyak berkomentar mengenai kasus Cristiano Ronaldo. Dia menyerahkan proses kepada federasi.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
0: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik.

di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada, itu dia untuk Prada Sport edisi siang hari ini. Keep tuning karena setelah ini kita bakal lanjut lagi menuju ke Prada Entertain untuk update beberapa info hiburan terbaru, apalagi yang mungkin malam tadi udah puas banget nih nonton Avengers Sevenfold ya, teman-teman Prada. Siapa tahu ada kabar terbaru juga dari mereka. Keep tuning di Prada FM, RNI 95.7 FM, Prada RI Banjarmasin, di santai siang kita.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Pro 2 FM, teman-teman baik, kamu tahu Pro 2 masih bareng Edo, dan sekarang kita di Pro 2 Entertain untuk edisi kali ini ya, teman-teman Pro 2. Dan juga tentunya kita ada beberapa info terbaru dari dunia hiburan, film, dan juga musik. Nah, dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi masih post-concert trauma disorder, PCTD, teman-teman Pro 2 yang masih kebawa gitu, konser-konser yang ada di Indonesia, terus kamu nonton, terus balik masih kepikiran, ah kenapa sih semua ini sangat cepat berlalu gitu ya, teman-teman Pro 2, harusnya bisa lebih, ya semingguan pengennya, padahal tiketnya cuma berapa gitu, tapi kan kalau nontonnya internasional mungkin kayak Avengers Sevenfold ya udah jutaan lah teman-teman ya. Dan sebelum ke kabar-kabar dari dunia hiburan musik, aku pengen kabarin dari dunia perfilman dulu deh teman-teman. Ada film NASA yang tayang 16 Oktober di bioskop Indonesia. Film dokumenter NASA dipastikan bakal tayang secara reguler di bioskop Indonesia mulai 16 Oktober 2026. Hal ini juga diumumkan platform layanan streaming Klik Film melalui keterangan resmi pada Jumat kemarin. Dan film ini juga mengangkat isu kemanusiaan dan tanggung jawab di tengah konflik ya, termasuk dampak yang harus ditanggung oleh warga sipil. Film yang jadi sorotan di ajang Venice Film Festival 2020 ini mencuri perhatian dunia setelah mendapatkan standing ovation selama 24,5 menit ya, saat pemutaran perdananya di 10 September 2026. NASA menyoroti genosida yang sedang berlangsung di Gaza akibat tindakan pasukan Israel sejak Oktober 2023. NASA merupakan akronim militer yang berasal dari frasa bahasa Ibrani, Nesek Agavi ya. Istilah ini digunakan Israeli Defense Force atau IDF dalam menunjukkan perkiraan jumlah warga sipil yang bakal tewas dalam serangan udara sebagai dampak kolateral. Film ini direkam di Tel Aviv saat perang Gaza masih berlangsung dan mengungkap peran pemerintah Israel dalam pembunuhan massal warga sipil Palestina selama konflik tersebut. Penayangan NASA turut menunjukkan peran dokumenter dalam merekam kesaksian dan menghadirkan perspektif lain nih tentang realitas konflik yang nggak selalu terungkap dalam pemberitaan sehari-hari gitu ya. Capaian film ini juga melampaui rekor festival sebelumnya yang dipegang film The Voice of Hind Rajab dengan durasi tepuk tangan 22 menit di 2025 tahun Pro 2. Selain di Indonesia, NASA juga tayang di 49 negara lainnya mulai 28 September 2026. Jadi ditunggu aja ya teman-teman Pro 2, karena udah ada kabarnya juga untuk penayangan di Indonesia sedari 16 Oktober nanti. Jadi bolehlah ditunggu untuk kamu yang penasaran bagaimana sih film ini bakal perform ya, khususnya di bioskop-bioskop Indonesia.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Pro 2 FM untuk Nobega Tawang Pro 2. Masih barengnya 2 di Pro 2 Entertainment untuk edisi kali ini ya Tawang Pro 2. Kita kabarin dulu untuk beberapa info terbaru dari dunia hiburan, lebih tepatnya dari musik ya teman-teman. Ada beberapa konser ternyata yang meramaikan area GBK kemarin di hari Sabtu, yang juga diramaikan dengan sederet konser musisi Indonesia di akhir pekan. Salah satunya adalah konser Tulus bertajuk Festival Teman Tulus yang digelar rangka merayakan 14 tahun perjalanan komunitas penggemar setia Tulus alias Teman Tulus yang telah terbentuk sejak 28 Februari 2012. Selain dipadati Teman Tulus, area GBK juga diramaikan dengan deretan penggemar musisi legendaris Indonesia seperti Dewa 19 hingga Anggun dalam Festival Senada Indonesia juga. Dan pekan ini diramaikan dengan konser gratis yang menghadirkan penampilan The Changcuters ya Tawang Pro 2. Nah untuk Festival Teman Tulus sendiri yang digelar di Tennis Indoor Senayan pada Sabtu 10 Oktober 2026, pertunjukan ini digelar dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pemegang tiket Teman Tulus, Tribun dan Teman Tulus Festival juga sudah bisa memasuki area festival dari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti sesi soundcheck yang dimulai di 14.30 ya. Dan juga bagi penonton yang bisa menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan, juga bagi pengguna Transjakarta dapat turun di halte Gerbang Pemuda kemarin ya Tawang Pro 2. Dan penonton melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Tennis Indoor Senayan atau menggunakan transportasi online dengan titik tujuan ke pintu 1 GBK. Dan pertunjukan Teman Tulus malam tadi itu sekali lagi Tawang Pro 2 dalam rangka perayaan 14 tahun perjalanan komunitas penggemar setia Tulus yang dengan nama Teman Tulus ya. Selain itu ada juga tadi kita sentil dikit Senada Indonesia yang digelar di Istora Senayan hari kemarin juga menghadirkan deretan musisi Indonesia yang terbagi menjadi dua sesi ya, pre-event dan juga festival utama. Dan digelar secara gratis untuk pre-event sendiri dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, diramaikan Vintonic, Rizwan Fadilah, Hanovia Bahmit, Rio Laskar dan Eki, Yogi Nandes hingga Bernadus Wijaya. Sementara dari panggung festival utama ini digebrak dengan deretan musisi ternama Indonesia mulai dari Anmes Kamalen, Anggun C. Sasmi dan ditutup dengan penampilan Dewa 19 All Star.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Gila sih ini, masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek, jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya. Untung belum jadi di-upload.
2: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prodo FM. Teman-teman pegang teman Prodo Tidia untuk Santai Siang edisi kali ini di Prodo Entertain. Dan kita cukupi dulu untuk Santai Siangnya teman Prodo. Thank you banget buat yang udah berani gabung. Dan tetap keep tuning di Native Punch FM Prodo RI Banjarmasin, karena masih temenin bareng sama Gaisa walaupun aku udah pindah tangan ya teman Prodo. So keep tuning terus di 95.0 FM, teman terbaik kamu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

Spell mau ada FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bersama Geisa ya teman-teman di sore ceria hari ini. Tapi di jam 3 ini kita mengikuti siaran berjalan top 20 dengan Pro 2 Jakarta.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: dia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya, dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: kita lihat keajaiban minggu depan kayak gimana nih. Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: ini. Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat, itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 13, itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: Salah. 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: harus turun cukup jauh juga dari posisi 5 ke posisi 9 minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: 2. Kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Gloria Jessica Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: kita saling memaafkan berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: beberapa lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: mulai, tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu, buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini. Stop teasing me.

0: 102 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id, kata Banjarmasin. Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalsel kini diperkuat dengan dilakukannya secara keroyokan melibatkan sekitar 350 perusahaan. Strategi penanganan dilakukan secara lebih masif dan terpadu melalui pengerahan personel, peralatan, dan pembagian wilayah penanganan yang terfokus.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin. Dinas Perkebunan dan Pertanakan Provinsi Kalimantan Selatan mengerahkan lebih dari 170 personel bersama 15 tim perusahaan dan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam pergabungan penguasaan kelapa sawit Indonesia Kalsel. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pemadaman dan pembebasan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, Sabtu 11 Oktober 2026. Sekian Info Pro 2 bersama Geisa Lat.

masih bersama Pro2. Jangan lupa Pro2 FM, Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro2. Setelah tadi kita udah mendengarkan info Pro2 dan sebelum kita mendengarkan top 20 Indonesia, selanjutnya nih teman-teman kita mendengarkan top 20 internasional dari Pro2 Jakarta. Langsung aja kita dengarkan.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 National. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: ke-13 teman berdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, teman Pradua. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman Pradua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ke-8 minggu ini teman berdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Tempat minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: ini yang menjadi posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3, top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 1.

0: Gokil, keren banget teman Pro2 menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu. Teman Pro2, gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro2. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman Pro2 yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman Pro2 melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bersama Geisa ya, teman-teman, yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 sore nanti. Setelah tadi kita udah mendengarkan top 20 Indonesia ya, teman-teman, top 20 nasional dan juga top 20 internasional, dan juga tadi ada info Pro 2. Akhirnya Geisa bisa lagi nih menyapa kalian di udara ya, teman-teman. Nah, kita udah mulai, dan ini juga udah mulai sesi request time di WhatsApp dan di TikTok. Bagi teman-teman mau request di WhatsApp boleh banget di 0811-5111-420. Terus ada juga di TikTok ya teman-teman, di @rri_pro2banjarmasin. Dan kita udah mulai live TikTok ya teman-teman. Dan ada requestan pertama nih. Ada apa tuh requestannya? Tak semudah Hom Pimpah dari Nabila Kakiyah. Dan juga ada requestan itu dari requestannya Kenho.

90,2 RW Banjarmasin, teman terbaik kamu 90,2. Selanjutnya nih ada dari Kemang Sawi Farm yang request lagu Titik Nadir Kahitna. Deh teman-teman, terus ada juga Kita Lewati Berdoa Overnight yang request sama Nanang ya di WhatsApp kita. Dua lagu terakhir. Baru open request lagu terakhir aja enggak. Kita masih request time ya teman-teman, dan kita masih menunggu requestan kalian. Langsung cus ya teman-teman ke TikTok kita, karena aku punya teman nih di sini yang bakal nemenin kalian. Langsung aja kita puterin dua lagu ini dulu ya teman-teman.

99,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada teman-teman berbinar ya, teman Pro 2 di WhatsApp kita yang request lagu Selesai dari Sabrina Darlianor. Ada Altania, ada beberapa juga yang request ya teman-teman. Terus ada juga nih requestan selanjutnya yaitu Walking Up Together with siapa? With you lah teman-teman, yang dari Adito Pramono yang direquest sama Bahrum di WhatsApp. Langsung aja kita puterin dua lagu ini teman Pro 2, dan kita masih nunggu banget nih requestan kalian di WhatsApp maupun di TikTok ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada requestannya dari Sera Selalu ya, yang request 2001 kali dari Adnan Khalif. Terus ada juga requestannya Mia nih, yang request Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Aku puterin dua lagu ini, habis itu nanti kita puterin lagu-lagu requestan kalian ya, teman Pro 2.

9,5 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman-teman baik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagunya Sempurna Sederhana dari Kan & Gun nih teman-teman, yang di request sama Alisa nih, Teh Kotak Teh Hijau. Terus ada juga Pengganti Aku dari Raisa yang di request sama Laras. Langsung aja kita puterin dua lagu ini, dan aku masih stay tune banget nih nungguin requestan kalian. Boleh banget langsung ke TikTok kita.

95,2 FM Pro 2 RW Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada requestannya Kimpul ya teman-teman, yang jarang banget join live ya teman-teman. Dari requestannya itu Mahadewa Maha Benar dari Salma Salsabil. Terus ada juga dari Gelral nih yang request lagu Cinta Terakhirnya Cynthia Berlaku. Puterin dua lagu ini teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.

Bismillah, maka berdoa emang pro 2 RR mencermasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Selanjutnya nih, ada requestan Iza ya teman-teman, yang request 33 kali dari Perunggu. Terus ada juga requestannya Dinda ya, request sempurnanya aku dari NPD. Langsung aja kita puterin 2 lagu terakhir dari request time ini teman pro 2.

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih.

Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

9,8 Pradua RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pradua. Nah ya teman-teman, tadi kita udah temenin kamu di request time. Sekarang di jam 6 sore hari ini kita ada di Irama Senja, sambil kita menunggu azan maghrib nih bagi wilayah Kalimantan, Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi aku bakal puterin-puterin beberapa lagu ya teman-teman, sambil mendengar azan sore hari ini.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah jam 18.17 lewat. Saatnya kita mendengarkan azan maghrib bagi wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Masih bersama Pro 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: tahun ini ikut lomba 17-an nggak?
1: Ikutlah, kalau ada lomba makan kerupuk sama panjat pinang, gas!
0: Setuju, sepakat, sependapat. Tapi sebenarnya, kemerdekaan buat kita sekarang itu apa sih?
1: Ya, bebas sekolah, bebas main, bebas konten juga.
0: Benar, tapi jangan lupa, kebebasan itu juga datang dengan tanggung jawab.
1: Maksudnya?
0: Dulu, pemuda berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang, perjuangan kita mungkin beda. Belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan bikin sesuatu yang bermanfaat juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, bendera, atau meriahnya lomba 17-an. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi setiap anak muda untuk belajar, berkembang, berkarya, dan ikut membangun negeri. Di momentum bulan kemerdekaan ini, mari lanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dengan cara kita hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

9,8 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah itu dia tadi ya teman-teman, irama senja pada hari ini. Guys, udah nemenin kalian dari jam 3 ya teman-teman. Kita relay ke Pro 2 Jakarta tentang top 20 nasional dan juga top 20 internasional. Terus juga tadi ada live TikTok dan ada anak BA ya teman-teman. Dimana-mana aku live TikTok hari ini, walaupun dia belum on air ya, tapi mudahan minggu depan dia udah on air nih teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena habis ini di Jaga Malam ada Febri yang bakal nemenin kalian di Jaga Malam. Dan kemana-mana tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: Good FM.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, selamat malam buat kalian semua. Yang mana malam hari ini tidak ke bla bla bla fest, enggak apa-apa. Kita mah ketemuan aja di sini. Seporsi kekalahan malam ini ditemenin sama Pro 2 ya buat kalian-kalian yang tidak jalan-jalan. Tapi besok mah Senin kayaknya emang enaknya adalah rehat aja ya. Barengan aku Febri malam hari ini dijaga malam sampai nanti kelar pukul 12 tentunya. Komenin teman-teman apapun yang memang lagi menjadi good news ataupun bad news, kalian adalah orang yang akan menyembunyikan itu dulu atau mungkin langsung keluar-keluar ya teman-teman. Nanti kita bahas soal itu dan boleh banget gabung di 0811-5111-420 dan juga bisa follow-follow sama DM-DM juga di Instagram maupun TikTok kita di RR_Pro2 Banjarmasin. Yang jelas teman-teman Pro2 malam hari selain komenin, kita bakal ketemu juga sama yang namanya jam 8 ada Pro2 Indie ya, terus jam 9 Community Talk, jam 10-nya kayak biasa request time, baru deh jam 11 kita santai-santai aja sambil menunggu pergantian hari. So, jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga di 95,2 FM.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini kita kan masih awal-awal bulan ya. Mungkin ada teman-teman yang sebenarnya udah hampir pertengahan bulan. Ada yang baru-baru aja dapat semacam good news apapun itu teman-teman, cuman ada sebuah kalimat. Ini yang juga mungkin menarik. Katanya normalisasikan untuk merahasiakan good news sampai semua terjadi karena premature announcement itu bisa attract jealous spirit. Ain, teman-teman ya. Jadi tapi benar sih, mungkin kayak kalonnya belum pasti banget, anggaplah tiba-tiba kalian bakal dapat project. Cuman itu baru dari kabar si teman yang emang ngajarin, yang emang ngabarin, bukan yang emang kalian udah lihat kontraknya, kalian emang lihat udah fix nih bakal seperti apa. Nah, itu tuh ya mungkin bisa aja ada orang-orang ih, apa sih? Atau kayak ya mungkin ngomen deh kayak ih kok beruntung banget ya jadi dia dan lain sebagainya. Ya mungkin di beberapa orang ada yang tidak tahan ya untuk kayak ngasih tahu ke orang-orang lain semacam kayak ini loh aku dapat ini, aku punya achievement ini segala macam. Cuman ya kayaknya gak ada salahnya ya untuk kayak sampai yang pasti-pastilah kayak gitulah untuk good newsnya baru dikasih tahu. Tapi kalian tipe yang mana teman-teman? Apakah sama menormalisasikan untuk merahasiakan dulu nih apa yang emang kalian lagi dapat se-good news itu, atau teman-teman kalian tipe yang umbar aja lah semuanya? Boleh banget ya di gabung di komenin di 0811-5111-420 seperti yang aku bilang tadi, dan juga tuh direct message atau DM aja kita di media sosial Instagram maupun TikTok di RRI_Pro2 Banjarmasin.

Era di Prodo Menyermasi teman terbaik kamu. Saatnya kita korek-korek komen teman-teman ya. Kalau tadi good news kata MV lo, katanya bad news juga sih katanya. Karena kadang orang tanya bukan karena mereka peduli, tapi cuma kepo ini benar, ini betul, sepakat, sependapat. Nah, tapi ya mungkin tidak semua orang begitu. Cuman ya prefer emang keep sendiri aja lah ya. Kayaknya sekarang good news atau bad news, kalau emang kalian mau nge-share pun ya yang udah pasti-pasti aja kayak gitu. Misalnya kalaupun dapat bad news segala macem, ya kalau emang ada yang nanyain baru tuh dikasih tahu, atau kalau emang mau nge-story-in segala macem, ya yang pas emang pastilah ibaratnya tuh. Terus juga kata Rindy Melinza, Melinza katanya pas nikah dan hamil juga sering begini, yang tahu teman-teman deket aja dan alhamdulillah semuanya lancar. Ya kayaknya sekarang-sekarang tuh banyak, kecuali misalnya nih kita punya teman deket, jadi kayak nge-sharingnya tuh keep it in low circle, apa, ke circle kecil aja lah pokoknya. Kalau low circle sih pokoknya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian gimana teman-teman, boleh banget ya gabung-gabung di komenin.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke komenin dan balas. Kok balas sih? Bahas-bahas terkait menormalisasi untuk merahasiakan good news sampai semua itu benar-benar happen ya, atau benar-benar terjadi. Kata Putreh, aku pejuang garis 2 udah 10 tahun dalam hati plus pikiran, nanti kalau waktu hamil gak akan ada yang kasih tahu, tiba-tiba lahiran aja. Di beberapa kasus juga orang-orang ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga ini memang dari rata-rata ini kenapa jadi kehamilan, gak ada yang lain. Kata Denisa juga, selama hamil berhasil nggak bikin story dan nggak ketemu teman-teman, kapan hamilnya tahu-tahu lahiran aja, dan banyak yang nggak percaya kalau dianya sendiri habis lahiran. Mungkin ya tadi ya, menghindari perbincangan pergunjingan orang lain dan akhirnya menahan diri sampai yang ibaratnya good newsnya adalah nih anakku lahir kayak gitu. Mungkin konteksnya lahiran. Ada benar juga, tapi katanya kita butuh doa orang lain juga. Nah itu tuh mungkin di beberapa case bisa aja ya, kayak kita perlu dukungan dan lain-lain. Ya mungkin kan kalau itu konteksnya kita perlu dukungan ya, tapi kalau konteksnya yang emang kayak tadi misalnya dapat project baru-baru juga kabar ini kayak udah bilang-bilang kayak agak ria dikit ya, jangan deh teman-teman ya, kalau bisa teman-teman.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
0: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol terkait menormalisasi untuk merahasiakan good news ya. Dan ini sih aku jujur aku setuju, aku juga kayaknya baru di 2 tahun terakhir kayaknya aku kalau nyangga ada dapat kabar pasti enggak akan aku kasih tahu ke orang-orangnya. Ya, menghindari apapun itulah teman-teman. Anyway, habis ini jangan kemana-mana karena tentunya kita masih barengan Pro 2 Banjarmasin. Dan nanti di jam 8 bakal ketemu sama yang namanya Pro 2 Indie barengan Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari radio.co.id Banjarmasin. Harga ayam ras di Pasar Pandu Banjarmasin mengalami kenaikan di tengah musim kemarau yang berdampak pada pemeliharaan ayam. Seorang pedagang ayam Ilham menyebutkan harga ayam kini mencapai Rp45.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp40.000. Menurutnya, kenaikan harga ini telah berlangsung sejak 3 hari terakhir, di mana Ilham mengatakan perubahan harga dipengaruhi kondisi cuaca panas yang membuat ayam rentan mati saat dipelihara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Martapura. Sebanyak 78 pelajar dari 13 tim tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah mengikuti Lomba Pertolongan Pertama Palang Merah Remaja Tingkat Madya se-Kabupaten Banjar. Lomba ini berlangsung di Kampus 1 Stikes Remaja Intan Martapura pada Sabtu 10 Oktober 2026, di mana lomba ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia, di mana kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pertolongan pertama dan kesiapsiagaan pelajar dalam menghadapi kondisi darurat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Upaya pemadaman karhutla di Kalimantan Selatan kini diperkuat dengan dukungan dari sekitar 350 perusahaan dari berbagai sektor, mulai pertambangan hingga perkebunan. Kepala BPBD Kalsel Ron Eka Saputra mengatakan hal ini tentu sangat membantu dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan yang masih belum sepenuhnya padam. Ia mengungkapkan karhutla mulai bergeser ke wilayah barat, meliputi kawasan Kecamatan Gambut Pematang hingga Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, dan kondisi di sekitar Bandara Syamsuddin Nur ini relatif aman. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

dibarengan Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau tahu terkait itu menerbitkan, mempublish ya, atau merilis lagu dari kalian-kalian yang memang masih indie atau kayak masih berdiri sendiri, itu boleh banget gabung di sana dan juga mungkin mengetahui beberapa lagu-lagu indie. Siapa tahu mau dikirimkan juga ke mereka. So check this out, ini dia Pro 2 Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Community Talk.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, Pro 2. Aku harap ya buat teman-teman ini malam hari ini udah pada makan. Jam segini teman-teman, ini kalau kalian gak makan sih aduh parah sih. Tapi kalau kalian-kalian yang emang gak terbiasa ya makan jam segini dan maksudnya baru-baru makan kali ya jam-jam segini, ya jangan sampai kalian rebahan deh habis itu. Karena satu gak baik ya teman-teman ya, itu ngemicu juga buat asam lambung kita cepet naik dan bisa bikin kalian begah bahkan gak nyaman. Anyway, masih barengan aku Febri. Tadi kita udah dengerin bareng-bareng musik, bukan musik live chat ya, tapi Pro 2 ini teman-teman di malam hari ini. Dan saatnya balik lagi ke Pro 2 Banjarmasin, dimana kita bakal jumpain community talk malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol terkait komunitas, tapi malam hari ini aku gak ngenalin komunitas-komunitas tertentu, tapi

ini siapa tahu kayak dari teman-teman yang emang lagi berkomunitas, either itu ada kesibukan pribadi, ada alasan tertentu, kayak ragu gitu teman-teman, meninggalkan komunitas yang emang sedang kalian geluti, kalian juga passion di sana, tapi ada prioritas lain yang kayaknya kalaunya masih ikut komunitas ini, itu bakal ganggu. Baik itu dari prioritas yang emang kalian kerjakan, karena kan namanya ikut komunitas itu biasanya kayak hobi ya ibaratnya. Nah, siapa tahu nih teman-teman kayak masih ragu, masih enggak nyaman nih untuk meninggalkan komunitas, itu bisa nanti kita obrol-obrol ya, kita bahas malam hari ini. Dan tentunya buat kalian-kalian, selain emang kita ngobrolin komunitas, kalian juga bakal ditemenin sama lagu-lagu terbaik untuk kalian semua. Kalau kata Pastomah, terbaik untukku dan tentunya terbaik untuk kalian semua.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usah skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat. Community Talk.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Ada gak sih teman-teman yang mungkin lagi ya ikut komunitas, terus tadi ya ternyata harus keluar ya karena prioritas kalian mungkin udah gak bisa ngikutin komunitas lagi. Mungkin passion teman-teman either itu misalnya punya kuas kayak apapun itu masih bisa jalan. Cuman untuk waktu bersama komunitas ini ya ternyata kalian harus keluar ya, gak bisa menjadi member tetap lagi. Mungkin ada rasa sungkan tuh, mau keluarnya caranya gimana. Mungkin yang paling pertama adalah kalian harus evaluasi kayak alasan kalian keluar ini apakah bisa aja tuh dulu misalnya emang bisa ditahan, yang kayak dari teman-teman komunitas juga memaklumi, misalnya kalian udah bilang kalau kesibukan sekarang nambah nih nggak bisa tuh ikut apa ya kayak pertemuan rutin banget, anggaplah sebulan yang biasanya kalian bisa ikut beberapa kali jadinya cuma satu atau dua kali doang kayak gitu. Dan lihat juga ya, mungkin ini terkait komunitas toksik juga, kayak apakah komunitas ini baik-baik, apa ya, evaluasi alasannya tuh ini alasan benar-benar dari diri kalian sendiri atau kalian ada ngerasa gak nyaman tuh di komunitasnya. Karena dari situ tuh kalian akhirnya bisa menentukan pilihan yang benar-benar kayak ya ini kayaknya emang benar-benar harus keluar. Kan tinggal dibilang ya, gak ada keharusan dan gak ada kewajiban juga. Biasanya namanya komunitas tuh terbentuk dari orang-orang yang saling memahami passion masing-masing. Kemudian juga harusnya juga menyadari bukan tujuan utama ya komunitas ya, kayak kalian tujuan utama kalian pasti hidup kalian masing-masing. Sedangkan komunitas itu sebagian kecilnya. Seperti itu. Jadi ingat dulu kayak keputusan ini nih, apakah benar-benar oke untuk kenyamanan dan ketenangan teman-teman semua. Terus juga harus dikomunikasikan secara singkat dan jelas. Tapi nanti deh setelah yang satu ini mungkin kita bahas. Ini yang biasanya agak-agak susah mengkomunikasikan.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Intermezzo.
4: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
5: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
3: Intermezzo.

Erodibrodo menyermati teman terbaik kamu. Nah, masih bahas komunitas teman-teman. Tadi kan kita udah evaluasi lagi, kayak pikir-pikir lagi apa sih sebenarnya alasan kita mau keluar dari komunitas ini. Dan part yang berikutnya adalah mengkomunikasikan. Karena kayak kita kan ada rasa gak nyaman, apalagi kalian udah lama nih di komunitasnya, terus kok mau keluar. Mungkin gara-gara ya hal yang kayak apa ya, padahal ya namanya semua orang kan pasti punya alasan ya, nggak apa-apa aja sih sebenarnya, tapi pasti ada rasa nggak nyaman. Nah, komunikasikannya bisa singkat dan padat aja atau singkat dan jelas ya. Kalau komunitas itu merupakan komunitas yang kecil atau kayak lingkaran dari circle komunitasnya nggak yang besar-besar amat, sampaikan aja teman-teman dengan senyaman mungkin. Ketika mungkin kalian lagi apa ya, meet up kayak gitu kan, kayaknya aku buat yang meetup berikutnya aku udah gak bisa deh ikutan lagi gitu. Nah, itu ada pilihan lagi kan, kayak apakah emang gak ikut meetupnya aja tapi kalian tetap masih tergabung dalam komunitas kah, berbincang secara online segala macam, atau emang benar-benar sama sekali meninggalkan dunia tersebut. Dan jangan kayak apa ya, mungkin berutang yang kayak penjelasan yang lebih lebar lagi. Karena dari sana juga kalau kalian udah bulat untuk meninggalkan komunitasnya, ketika kalian menjelaskan sepanjang lebar kenapa, bisa jadi teman-teman kayak, oh kayaknya masih bisa tuh digini. Nah, akhirnya malah merubah lagi tuh pikiran teman-teman. Cukup ucapin kayak terima kasih, terus juga ya kalau emang ada kesempatan next time mungkin bisa kumpul-kumpul lagi, tapi dari kalian udah bulat nih, stop aja dulu dari ikutan komunitasnya. Seperti itu teman-teman. Dan nanti juga kayaknya kita bakal bahas juga ya, kalian mau keluar dari komunitas ini mau yang langsung blok aku meninggalkan ya kan, atau kayak ya udah bertahap aja dari keluar secara yang offline-nya dulu, terus secara komunitas online juga pelan-pelan keluar, bisa jadi

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
3: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai. Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
4: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
3: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
5: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
6: Community Talk.

masih ngobrolin terkait gimana sih cara kita keluar dari komunitas, either itu komunitasnya toksik atau enggak teman-teman, atau emang kalian yang ya udahlah kayaknya udah stop aja dah, atau kayak udah berumur lah, atau emang prioritasnya udah lain teman-teman, ini kalian juga harus tentuin kayak mau keluar secara bertahap atau kayak langsung ya, tergantung dah ya jenis komunitasnya. Kayak kalau komunitas kalian itu emang, tapi kayaknya nggak ada deh ya komunitas sekarang yang nggak ada pakai media sosial, kayak kalian kan di situ ya berhubungan buat nentuin jadwal segala macam. Tapi mungkin yang dimaksud adalah komunitasnya ini berangkat dari komunitas apa dulu. Kayak kalau ada komunitas-komunitas yang berangkatnya dari online dulu, atau kalian ketemunya di Discord atau komunitas lain yang misalnya di media sosial dulu, mungkin keluarnya bisa kayak bertahap deh, atau bisa juga langsung keluar dengan cara kayak kalian exit dari grupnya, atau ya dengan bilang dulu kan kayak gitu. Tapi kalau komunitas yang offline, yang kalian itu adalah ketemu langsung, itu kan kita ngobrol dulu kali ya, ngobrol dulu sama teman-teman segala macam. Kalau kalian mau keluar, ya awalnya dengan bertahap kalian keluar dari apa namanya, dari pertemuan offline-nya dulu, terus baru deh bertahap juga kalau ternyata dirasa tidak sanggup lagi ya, mungkin dari chatnya yang banyak segala macam, kalian juga bertahap untuk keluar dari komunitas yang grup online-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak tergantung lagi ya untuk komunitas ini dan kalian menyikapinya seperti apa. Mungkin dilihat-lihat aja komunitas kalian itu berangkat dari mana.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Itu dia ya, kita udah ngobrol-ngobrol untuk ya gimana caranya meninggalkan komunitas, either itu toxic komunitasnya, either itu kalian emang prioritasnya udah beda, atau emang udah kalian gak bisa lagi ngikutin kegiatannya. Anyway, tapi jadi jangan kemana-mana karena kita bakal seru-seruan ya. Kita bakal mengguncang malam ini dengan request-request teman-teman yang biasanya sih galau mampus ya. Untuk request time nanti di jam 10 kita bakal open live TikTok ya di RRI_Pro2 Banjarmasin. Dan buat teman-teman nih yang pengen juga mungkin requestnya via WhatsApp, bisa boleh juga kirim-kirim salam mah juga boleh di 0811-5111-420. Kalaupun gak kirim salam boleh juga ya, curhat apapun terkait lagu yang kalian request. Oke, so jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Intermezzo.
3: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
4: Coba-coba apa?
3: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
4: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup. Bola emon.
2: Intermezzo. Community Talk.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjarmasin.
2: Request
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Gue punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan

0: segera tiba.
1: Yo, disambut dengan lagu jomblo banget. Karena aku tahu ya, buat kalian-kalian yang mungkin tidak keluar malam hari ini, siapa tahu kalian adalah jomblo-jomblo. Enggak, jangan-jangan ya teman-teman. Nih, jokes lama banget bah kalau udah ngobrolin jomblo. Anyway, kita udah open request teman-teman di live TikTok kali ini. Kita mohon sama requestannya Sria ya langsung ya. Request Sumpah Mati, Rio Laskar, dan juga Noeh dengan lagunya langsung Seluruh Nafas Ini. Oke deh, buat kalian-kalian yang pengen request, aku tungguin sampai kelaran pukul 11 malam ini. So jangan lupa untuk stay tune di 95.2 FM. Terus juga di live TikTok kita di Rediscord Prodo Minyarmasin, dan juga via WhatsApp ya di 0811 5111 420.

Oke, teman-teman bro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini udah hampir full ya, tinggal satu lagu lagi deh. Aku bonusin satu, teman-teman. Dan tadi ada Alisa yang request Overnight, teman-teman. Kita lewati berdua. Habis itu, nah ini sabar ya, teman-teman berbinar ya. Habis ini nih, habis lagu Overnight, baru ada Sabrina Leonor ya. Haha, ini banyak banget yang request. Ada darinya Fitriana, Cimina, Asri, Aulia, Surini Nurul, Vika juga, itu semuanya request di WhatsApp, teman-teman. Request haha katanya Sabrina Leonor. Oke deh, semoga sehat selalu ya teman-teman berbinar ya.

Yay, teman-teman Pro 2, kita udah full. Dan agak lewat dikit gak apa-apa ya, nanti sambil dengerin dua lagu yang mungkin agak lewat dikit. Tapi gak apa-apa, kita lanjut dulu ke requestan yang lain. Ada Bubble tadi yang request Dunianya Nanti. Dari Nyarayam Laude, dan juga tadi ada yang request Senja Sudut Kota ya, dari Samuel Cipta Ademia, teman-teman, yang kebetulan request lagu itu. Jadi langsung aja kita puterin dua-duanya sambil buat teman-teman yang pengen curhat, ayo kita curhat bareng-bareng ya.

Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi ada Shinchan ya, atau Sofian teman-teman, yang request Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Waduh, ini arahnya kemana ayah ya. Dan ada Laras juga yang request lagunya Tulus teman-teman, Dengan Gajah. Jadi langsung aja kita Mencinta Tanpa Arah ya, gak pakai Gmaps.

Okay, kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Nang Boy nih yang request Ari Lasso ya, penjaga hati, dan juga dari Nyalara teman-teman yang request Semi Simorangkir, Kesedihanku. Iya sih nih, jaga malam tuh akan selalu ironi ya teman-teman ya, karena di setiap jaga malamnya kayak pas lagi segmen request time itu galau semua. Jarang ada yang emang seru-seruan di jaga malam, jujur nih entah kenapa ya, tapi enggak apa-apa dah ya, kita menemani kegalauan kalian.

Kita ke requestan yang berikutnya lagi teman-teman. Ada Afgan ya, di request darinya Alta dengan Jodoh Pasti Bertemu. Amin ya, semoga ya kalau emang jodohnya mah pasti ketemu lagi walaupun sekarang lagi pisah secara dini. Waduh, dan juga tadi ada Uwi yang request Salma Salsabil teman-teman. Rumah. Oke deh, kita ketemuan sama dua lagu ini dulu.

dua lagu terakhir teman-teman rumah ya. Jujur ini sesi galau banget ya. Dan untungnya ada satu lagu yang tidak galau. Ada One Kiss teman-teman, Dua Lipa barengan Calvin, lebih tepatnya Calvin Harris barengan Dua Lipa yang direquest darinya Yellow. Dan juga tadi ada darinya, aduh sampai lupa, yang request Nabila Takia ya teman-teman ya, tak semudah Home Pimpa. Oke deh, langsung kita puterin dua-duanya. Dan di bawahnya ini nanti kita puterin, tapi aku gak bacain lagi ya dari siapa, aku bacain sekarang aja. Ada darinya Bell teman-teman yang request Hifnu dengan Merindumu Lagi. Dan juga ada San ya, yang request Perunggu teman-teman, Pastikan Riuh Akhiri Malammu. Ini sebenarnya pengobat rinduku terhadap Perunggu yang tidak bisa kutonton malam ini. Dan habis ini jangan kemana-mana, tentunya masih di Just Music barengan Pro 2 FM.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are. Pro 2FM, just music.

0: dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Man, I hear a part of my story. I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

0: together in my flashlight.
1: Produa FM, just music.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Pro 2 FM Jazz Music.

0: Waduh, berasa pagi. Baunya sampai ke sini.
1: Kamu mau keluar?
0: Iya, udah biasa juga kan kalau lagi musim begini.
1: Biasa lihatnya bukan berarti aman buat dihirup. Kalau memang harus keluar, pakai masker. Kurangi juga aktivitas di luar kalau asapnya lagi pekat.
0: Iya juga sih. Kadang karena sering kejadian malah dianggap biasa.
1: Nah, jangan karena udah terbiasa kita jadi lupa buat jaga diri.
2: Asap kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kesehatan. Kurangi aktivitas di luar saat kualitas udara memburuk. Dan gunakan masker jika harus beraktivitas. Lindungi diri dari paparan asap karhutlah.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

02. Hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini untuk 11 Oktober 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema kedua, di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Di Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: to keep you waiting.
1: Don't feel me, baby. It's just Justin.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Bencana banjir yang banyak terjadi saat musim hujan berlangsung telah memberikan dampak yang cukup serius bagi kehidupan masyarakat. Dan penting bagi kita untuk menerapkan sikap waspada dengan mencegah bakteri atau kuman yang membuat kita sakit. Ada beberapa cara mencegah penyakit pasca banjir yang perlu untuk dilakukan. Di antaranya adalah, yang pertama, cuci kaki dan tangan yang terkena genangan banjir menggunakan air bersih dan sabun agar kuman penyebab gatal-gatal bisa mati. Yang kedua, upayakan agar tubuh atau kulit tidak terkena genangan banjir dalam waktu yang lama, terutama pada bagian kulit yang memiliki luka, karena akan bisa menyebabkan infeksi pada kulit serta tubuh. Yang ketiga, bagi masyarakat yang terdampak banjir, usahakan untuk bisa menggunakan pakaian yang lengkap, seperti sepatu dengan sol keras dan sarung tangan. Yang keempat, tidak membiarkan anak-anak memanfaatkan musibah banjir menjadi area bermain. Hal ini dikarenakan genangan banjir bukanlah air bersih dan tidak baik untuk kesehatan anak. Yang terakhir, apabila merasa gatal, gunakan obat antiseptik. Dengan menerapkan cara mencegah penyakit pasca banjir, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat, sehingga meminimalisir potensi terserang penyakit saat banjir melanda, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit.
1: Belum puaskah kalian menyakitiku?

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 dikutip dari rri.co.id. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan pedagang di Pasar Pandu Banjarmasin, salah satunya melalui menurunnya jumlah pembeli. Kondisi ini membuat aktivitas jual beli menjadi lesu. Sementara asap yang menyelimuti kawasan juga mengganggu kenyamanan pedagang saat berjualan. Salah seorang pedagang ayam leha mengaku sangat terdampak oleh asap karhutla yang membuat matanya terasa berair selama berjualan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, upaya pemadaman karhutla di Kalimantan Selatan kini diperkuat dengan dukungan dari sekitar 350 perusahaan dari berbagai sektor, mulai pertambangan hingga perkebunan. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengatakan, hal ini tentu sangat membantu dalam upaya penanganan karhutla di Kalimantan Selatan yang masih belum sepenuhnya padam. Ia mengungkapkan karhutla mulai bergeser ke wilayah barat meliputi kawasan Kecamatan Gambut Pematang hingga Handil Bakti, Kabupaten Belito, Kuala.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan masyarakat Banua terus menjadikan semangat perjuangan Pangeran Antasari sebagai teladan. Hal itu diungkapkan dalam momentum peringatan wafatnya pahlawan nasional tersebut yang ke-164 tahun. Menurutnya peringatan ini tidak sekedar menjadi ajang mengenang jasa Pangeran Antasari, tapi juga momentum untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Rewanya Remasin, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi nomor 2 Spada, selamat pagi nomor 2. Barang aku Sabrina menemani kamu ya dari subuh jam 5 ya, nomor 2 jam 4.55 lebih tepatnya, sampai jam 10 nanti. Seperti biasa juga untuk mengawali pagi ini, kita bakalan memberikan tips-tips kesehatan buat nomor 2. By the way, ini lagi kabut asapnya parah banget ya, nomor 2 masih parah. Dan tadi juga dari rumah menuju ke kantor, waduh, kabut asapnya udah ganggu jarak pandang jalanan ya, dan bikin aku batuk-batuk tuh mau berdua. Benar-benar yang sampai masuk ke dalam kantor. Jadi buat kamu jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk memakai masker lah ya. Karena ini

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Simbol 5,2 FM, Elewanya Remasin, teman terbaik kamu. Di keadaan sekarang ini ya, Kalimantan Selatan, bukan hanya Kalimantan Selatan aja sih ya, sama berubah, tapi juga di Kalimantan, bahkan juga di negara tetangga kita ya, ini bisa berpengaruh juga kabut asap ini karena karhut lah ya teman perlua. Bukan berarti kita nggak bisa berolahraga, ada beberapa olahraga yang bisa kamu lakukan pada saat kabut asap seperti sekarang ini ya teman perlua. Kira-kira olahraga apa aja nih yang cocok nih bakalan aku bahas. Jadi buat teman perlua jangan kemana-mana dan jangan berpikir kamu tidak bisa berolahraga dengan keadaan kabut asap. Ada beberapa cara lainnya sebagai pengganti ya. So keep safe aja semua 5,2 FM. Ada di Banjarmasin teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

95,2 FM, Elemen Cemasin, teman terbaik kamu. Saat ini kualitas udara di Indonesia sedang gak baik-baik aja ya, terkhususnya di Kalimantan nih. Aduh, tambah luar. Jadi perlunya untuk jaga kesehatan ya. Dan ini bukan berarti kamu harus berhenti bergerak atau menghalangi untuk berolahraga. Kamu bisa pindah berolahraga ke dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, agar tubuh kamu juga tetap aktif tanpa membebani sistem pernapasan ya. Nomor 2, ada beberapa pilihan yang bisa kamu coba. Yang pertama, yoga. Ini pilihan utama saat kualitas udara memburuk ya. Selain melatih fleksibilitas dan kekuatan otot inti, gerakan yoga juga dilakukan dengan tempo terkontrol sehingga tidak memaksa paru-paru bekerja terlalu keras. Teknik pernapasan dalam yoga bahkan bisa membantu melatih pernapasan yang lebih efisien. Selain menjaga kebugaran, fokus pada teknik pernapasan dalam yoga juga membantu meredakan stres dan menenangkan pikiran kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

yoga, ada pilates. Ini berfokus pada kekuatan otot inti, postur tubuh, dan kontrol gerakan. Olahraga ini juga cocok dilakukan di ruangan tertutup karena merupakan olahraga intensitas sedang dan tidak memicu napas terengah-engah. Kamu juga bisa nge-gym ya, latihan beban. Olahraga yang bisa kamu lakukan misalnya aja kayak ngangkat barbel ya, sama peruah untuk membangun otot tanpa membebani sistem kardiovaskular dan juga pernapasan secara berlebihan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Manfaatkan juga momen-momen ya nomor 2 untuk latihan keseimbangan dan mobilitas. Latihannya seperti berdiri satu kaki, gerakan peregangan dinamis, atau latihan menggunakan bola keseimbangan. Ini bisa membantu menjaga kelenturan sendi dan otot tanpa memicu napas cepat ya. Terus juga kalau misalnya di rumah kamu nih atau di gedung tempat kamu tinggal atau kerja, nah manfaatkan aja untuk latihan nomor 2. Naik turun tangga selama 10-15 menit itu udah bisa jadi melatih kekuatan otot kaki, paha, dan bokong kamu, sekaligus juga menjadi latihan kardio yang menantang. Itulah tadi ya nomor 2, beberapa olahraga yang aman di dalam ruangan saat kualitas buruk ya nomor 2, kualitas udara buruk maksud aku, apalagi situasi sekarang ini tidak mendukung ya kalau misalnya pengen olahraga di luar ruangan, yang mana kitanya pengen hidup sehat malah nantinya terancam karena kabut asap. Jadi perlunya untuk mengubah beberapa olahraga di cuaca ataupun kondisi udara seperti sekarang ini ya teman-teman, biar kamu tetap sehat tapi juga menyesuaikan dengan situasi kondisi.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

anak kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Mat, udah selesai belum, Mat?
4: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
3: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
4: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
3: Aduh, kebiasaan.
5: Gunakanlah waktu luangmu sebelum

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman perluba, udah Senin lagi ya, setelah kemarin udah menikmati liburnya ya teman perluba hari Minggu. Mungkin teman-teman juga ada yang liburan atau juga di rumah aja, karena kondisi udara kita sekarang ini lagi gak baik-baik aja ya. Kalau dipaksakan untuk keluar juga dengan niatan pengen berlibur, kayaknya liburannya jadi gak sehat juga ya. Dan ini cuacanya udah semakin cerah, walaupun cerahnya berkabut ya teman berdua. Semoga saja hari-hari kamu selalu menyenangkan. Have a nice day. Dan yang sedang perjalanan juga hati-hati di jalan.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin segar. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Selamat pagi, teman-teman.

Simpul 5,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri ternyata menjadi daerah urutan ketujuh ya, teman berdua, yang berbahaya karena kabut asap. Nah ini ternyata bukan hanya di Indonesia aja, bukan hanya di Kalimantan, tapi juga kabut asap tebal ini selimuti Malaysia dan Singapura. Jarak pandang juga berkurang ya, hingga sejumlah sekolah tuh ditutup juga, teman berdua. Jadi kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia, Singapura ini beberapa hari terakhir ya, membuat jarak pandang berkurang dan kualitas udara juga semakin memburuk. Nah kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dengan asap yang terbawa angin hingga ke negara tetangga, dan sejumlah kota bahkan juga mencatat tingkat polusi udara yang masuk kategori gak sehat. Nanti bakalan kita bahas lebih detailnya lagi ya, nomor 2. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja, Simbol 5,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan bencana. Salah satu hal yang paling penting adalah memiliki tas siaga bencana. Isi tas ini dengan perlengkapan darurat seperti makanan dan minuman non-awet, obat-obatan pribadi, senter, radio, baterai cadangan, pakaian ganti, dan dokumen penting. Selain itu, pastikan setiap anggota keluarga mengetahui lokasi tempat berkumpul yang aman jika terjadi bencana. Simulasi bencana juga sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Simulasi ini akan melatih kita untuk menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terorganisir. Kita juga perlu memperhatikan tanda-tanda alam yang mungkin mengindikasikan akan terjadinya bencana. Misalnya, jika kita tinggal di daerah rawan gempa, perhatikan retakan pada dinding atau perubahan pada sumber air. Penting untuk selalu mengikuti informasi terkini tentang potensi bencana dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana.

0: 95,2 FM Rebanjir Masin, teman terbaik kamu. Masih bilang aku Serina ya, nemani kamu di Spada. Dan tadi udah kita bahas juga ya, teman berdua, tentang kabut asap yang ternyata sampai ke negara tetangga, teman berdua. Salah satunya di Malaysia, yang mana pemerintah menutup sekolah di sejumlah wilayah, termasuk juga Kuala Lumpur ya, akibat kabut asap. Dan penutupan ini juga membuat lebih dari 2 juta siswa tuh harus belajar dari rumah. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengaku sudah menghubungi Presiden Prabowo Subianto ya untuk membahas penanganan kerhutla ini. Dan Malaysia juga turut mendorong nih pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk mencari solusi bersama terkait kabut asap lintas negara. Di Banjarmasin sendiri tuh PJJ ya, Tomorua udah berkali-kali diperpanjang karena kabut asap tidak memungkinkan untuk bisa terlaksanakan pembelajaran ya, karena bakalan mengganggu dan mempengaruhi kesehatan seorang guru, bahkan juga tentunya siswa-siswa ya, cuma berdua.
1: Yeah, I love you.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Simbol 5,2 FM, Rewanya Masin, teman terbaik kamu. Sementara itu ya teman Rewa, gelaran F1 Singapore Grand Prix ya teman Rewa pada 9 sampai 11 Oktober maksud aku. Ini tetap berlangsung meski Singapura juga terdampak kabut asap. Jadi bukan hanya di Malaysia, tapi juga sampai ke Singapura ya teman Rewa. Dan penyelenggaraan ini memastikan juga belum ada perubahan agenda balapan maupun juga kegiatan hiburan ya. Dan terus memantau kualitas udara bersama dengan otoritas setempat, bahkan juga menyiapkan langkah antisipasi nih kalau misalnya kondisi memburuk, termasuk kemungkinan pembatasan aktivitas luar ruangan. Kabut asap lintas negara ini juga kembali berdampak ya nomor 2 pada berbagai macam aktivitas masyarakat, dan mulai dari pendidikan hingga penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi untuk kondisi udara di Malaysia dan Singapura masih terus dipantau juga. Sementara penanganan karhutlah ini menjadi perhatian bersama di kawasan ASEAN ya teman Rewa, karena sudah berbulan-bulan juga, sampai sekitaran 3 bulanan, tapi solusinya belum dapat juga ya teman Rewa. Bahkan hari ini juga dari pantauan aku di depan gedung Air Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ayani, kabut asapnya makin parah dari hari sebelumnya. Semoga saja kita tetap terus dilindungi ya teman-teman, juga jaga kesehatannya. Semoga aktivitasnya tetap dilancarkan walaupun kondisi kita lagi nggak baik-baik aja.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Hmm. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Ada.